0: ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཁེ ལ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ
0: ཁྱི ཕྱད
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Kabarangcha, lewo ye guji, chusum gugu, guchusum, sanye. Lasa nyangchen lam, fukang menkang ki ne du bu sarbe kaju, qingbi tang. Nanye di tang di ne, shigazi lumce di kuyo kaju, qingbi tang nanye meze chongkang. Logo chongge ne tong qu, guanbu lam, loga lup chong tang buyo kaju, qingbi tang nanye meze chongkang.
1: Hoya, senge. Lingwo takjin hanggo di nye lo chuzi kundo wa. De senda. Tari hanggo di naranzu sabur do wa de. De ti de jik senda. Dine de. Di nalo de jik senda de. Berl chenyem do wa de. De senda de. Dine ya sobdo de jik senda.
2: Go de na zoe hanggo di. Zeta. Tanya
3: cha a kisa. Cha de le dur dur chubi.
4: Cha ha di siskiwa keyo ma re. 람보고 lo chinchini maare. Khandi fangdi pechi shitanda. Di nangi gyubzi zoni, rungchunga menziri. Che zang zhari gyun qingmindu la.
5: Zhanabu, yaguchi che yi.
6: Susui zhe mengyo lu deje khandi fang pechi dana zhigwaari.
7: Du xie gamu gyubzhanji pupu da. Susui zhe mengu yun na chuzi dile rinzi ji pupu da. Ani chubzi dana, sui yaguchi lingi.
3: Zhaya usi cha xa. Dōshī yā tsū kū xā lō.
4: Nye rāng lā pēchū dāyā dī hān lī fāng kī tēn sā sāp dī rī dā. Chī lō lā yā, nī mē wō lā yā, mā mō xī xī jī dā. Nāng bū lā yā, nāng bū fāng bū, yā bū jī yō rī.
3: Hān lī fāng dī, wū nē yā wū dō.
4: Hān lī fāng gāng zhōng dēn kī, ā mā rā kī bār dī, mēn zī yā bū jī nā rō nā.
0: Lā sī wān zhō chōm rē chāng guī zhāng. Han Li Fang Cong Kang, Kum Si Kang Lam Sur, Mi Zhu San Bie Wo, Han Li Fang Cong Kang. Lin Guo Xia Lam Ki, Ge Ke Blok Che Ka Zhi Han Li Fang Cong Kang.
8: Ming La Dak Jie Che Ne, Ming Ne Ki Nian Ge Le Che, Bi Jing Bi Mi Tang, Tie Wei Ren Xin Ki, Ming Ne Zhong Lu Su Ren Men Zai Xin Ju Kang Tang, Ying Tong Chen Zai Nyam Zhe Ki, Ming La Ji Zhe Qi Bie, Ji Sim Qi Bu Bi Yu Yin, Ming La Dak Jie Che Zai, Ming Ne Ki Nian Tuan Wei Ne, Xian Tu La, Keng Chong Ki Wei, Zhuo Ni Si. 毕竟毕明堂铁卫人心计明年中路苏里面在新旧康了撇堂我要了卡巴堂从康囊列片给观众人物就人民大街堂人民娘们能小别故意撇巴儿各所学三年哈斯创给林国的小郎华国从中给您长陆地卡巴儿列国给估计初期暗暗暗你处即顿松也古古古顿暗你处何不是给巴堂那就天吧那干不说给那空地不面积 预防那当哪位所去看了片段我们就给这里人民习近的娘们能做了过年了我进屋的了年轻的孙娜来追尾给他洗清理那晚那所动的当四处狼吧那晚五只找我所给那晚对不面子那当哪位所去看了片段我们就给这里的七来给了这头的人民习近的娘们能做了预防那当哪位所去看给那晚我不当那晚张世前的给了第六给那晚洗清理预防那当哪位所去看给给用给母鸡才不洗衣
9: 但他卡巴给自己起来给小区托呢给给那当那位那段了打卷情谊预防那当那位所去看给这趟几次结果被原因那当那位那段看了从高度片面十几年的样子过了古档过速过了玫瑰他三年他是中级警官局杨振华郎卡巴昂着两个月估计逐级送案积极给十几三年十四中级生出去扎的给郎卡巴昂着两个月估计给过案啊古古处

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི